0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, pendengar terkasih, di ujung masih ada yang bergabung, ada Bapak Asyen ya, yang hari ini masih ada acara di sekolah Sensen, jadi gabungnya agak telat, tidak apa-apa. Baik Mbak Nina, jadikanlah aku terang dan garam ya Tuhan, supaya aku tidak serupa dengan dunia, dan ubahkanlah aku ya Tuhan, agar aku bisa membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik dan yang berkenan kepadamu, dan biarlah firmanmu yang menuntunku dan yang memberikan damai yang sempurna dan menjadi pelita di setiap langkah hidupku dan menghasilkan buah. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina, sehat selalu dan kiranya Allah selalu menyertai di setiap langkah hidup Mbak Nina. God bless you, terima kasih. Baik pendengar terkasih, mari kita bersatu hati, kita tutup Praise the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang Press The Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu kepada kami. Oh Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami datang kepada-Mu untuk memohon perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkanlah kami, keluarga dan orang-orang yang kami kasihi dari segala mara bahaya, niat jahat sesama, serta tipu muslihat kegelapan ya Bapa. Bungkuskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus agar menjadi benteng dan perisai perlindungan yang teguh. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan Roh Kudus untuk menolak segala godaan dosa dan tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Bapa, berikanlah kuasa-Mu, jadikanlah kami pelangi-Mu, kelak akan dapat menerangi kegelapan di dunia ini ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa, buat bangsa Indonesia, negeri kami tercinta. Jauhkanlah bangsa kami dari segala bentuk kejahatan, niat jahat dan mara bahaya. Patahkanlah setiap kuasa gelap, kebencian dan perpecahan yang hendak merusak persatuan. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa agar arif, jujur dan takut akan Tuhan. Liku-liku kehidupan bangsa ini berada di tangan-Mu ya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu memerintah atas bumi Indonesia. Kami mengucap syukur dan menyerahkan masa depan bangsa Indonesia ke dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kepemimpinan di perusahaan kami, buat Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, serta Bapak Andrew Wibowo, serta seluruh staf di tempat kerja kami ya Bapak. Hari ini kami datang membawa para pemimpin perusahaan kami di dalam doa, memohon perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup dan keputusan mereka. Lindungi mereka dari jeratan orang-orang yang berniat buruk atau ingin menjatuhkan ya Bapa. Patahkan setiap rencana jahat, tipu daya

Tuhan dan menyalahgunakan kekuasaan. Teguhkanlah iman mereka agar tetap berjalan dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Jadikanlah mereka saluran berkat yang membawa kedamaian, kesejahteraan, dan rasa aman bagi seluruh karyawan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pimpinan perusahaan kami ke dalam tangan-Mu. Jauhkanlah mereka dari yang jahat, baik dari kuasa kegelapan, niat buruk manusia, maupun ego diri sendiri. Berikan mereka hikmat-Mu untuk memimpin dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk anugerah pekerjaan dan kesehatan hari ini. Berikan kami hikmat dan kejujuran dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tuntun langkah kami agar selalu hidup seturut kehendak-Mu, menurut firman-Mu. Jauhkanlah diri kami dari kecurangan, juga menjaga perkataan dan pikiran yang berkenan kepada-Mu. Jadikanlah kami teladan yang baik bagi rekan kerja dan atasan, serta berkat di tempat kerja kami. Kami serahkan seluruh pergumulan dan target kerja hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Ibu Kamila, Irfan, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Endang Hastuti, Bapak Purmanam, Ibu Lili Avianti, Ibu Ira, Ibu Yuni, Bapak Yustadi Kuncoro, Abah Wesel, Bapak Paulus Kumala. Kami berdoa buat Bapak Tony, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan, Bapak Wiji Mulyono, Bapak Kristianto Fatoni, Om Yudi, Tumiem Virgo, Bapak Asyen, Om Aliani Chandra, beserta anak, menantu dan juga cucu, Fandi, kiranya Tuhan juga Opa memberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun berada. Kami menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menyediakan setiap apa yang dibutuhkan, apapun keperluan Radio Star FM ya Bapa. Setiap kegiatan, setiap rencana Radio Star FM, apapun Tuhan yang dikerjakan seluruh kru, kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan keberhasilan bagi kami, Radio Star FM. Biarlah terus menjadi berkat bagi seluruh pendengar terkasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau yang berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord program pagi hari ini, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, masih bersama dengan saya Nina Kurniawan ya. Kalau tadi kita sudah berdoa bersama Praise the Lord program, pagi hari ini kita relax dulu sembari mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita kerjakan pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan menemani Anda bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cat tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

1,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 74%, kecepatan angin 14 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit waktu Star FM.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya menyapa yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Bapak Asyen. Masih di sekolah nih Cencen ya. Oke, ada acara Agustusan, apapun itu dilaksanakan dengan sukacita. Karena kita juga bagian dari bangsa Indonesia. Oke, cuaca hari ini panas ya, tapi lumayan bisa buat keringetan. Biar gak masuk angin begitu ya. Baik, salam buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Sehat selalu dan selalu semangat ya Mbak Nina. Semoga acara yang dilaksanakan bulan ini berhasil dan Allah turut campur tangan di dalamnya. Amin. Om Yudi yang ada di Probolinggo selalu menemani Star FM dengan masak ya. Oke, selamat bertugas wes, sehat senantiasa, tetap semangat, berbahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tuhan memberkati, amin. Terima kasih juga buat Aldi Bro dan juga Iis Fabela. Terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Ngawi. Polres Ngawi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kemarau panjang di Kecamatan Beringin Rabu kemarin. Sebanyak 10.000 liter disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Penyaluran dilakukan melalui Polsek Beringin bersama BPBD Ngawi di dua lokasi yang mengalami kekurangan pasokan air, yakni Desa Dusun Gagan, Desa Kenon Rojo, dan Dusun Jati Suwa, Desa Suruh, Kecamatan Beringin. Selanjutnya dari Pamekasan, dua dari total 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, yakni Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pamekasan Kota, dipastikan bebas dari ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Berdasar data hasil asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan, terdapat sebanyak 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Pamekasan dinyatakan terdampak kekeringan akibat kemarau 2026. Angka ini tersebar di sebanyak 281 dusun mengalami banyak dampak kekeringan. Rinciannya sebanyak 211 dusun masuk kategori kering langka, sedangkan 70 dusun lainnya masuk kategori kering kritis. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar 26-31 derajat Celcius, kelembapan 58-80%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 21 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti kembali bertugas ya untuk program Star Memory selama 3 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu yang akan membuat kita mungkin bernostalgia begitu ya. Dibuka satu lagu dari Afgan Panah Asmara yang memberi semangat buat kita semuanya melanjutkan aktivitas di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Oke, kita berganti lagu. Kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu dari Potret dengan Salah.

105,5 Star FM, Tony Q Rastafara. Sudah muncul lewat satu lagu yang berjudul Republik Sulap. Ini adalah karya dari musisi reggae Indonesia yang dirilis di tahun 2009 dan masuk dalam album yang berjudul Presiden. Lagu ini menyuarakan kritik sosial tajam ya mengenai kondisi politik dan penegakan hukum. Istilah dari Republik Sulap itu menggambarkan realitas kekuasaan yang penuh rekayasa, janji-janji manis, dan keanehan bagaikan trik sulap. Dan ini menjadi salah satu lagu kritik sosial legendaris di kancah musik reggae tanah air. Baik, ada yang merequestnya untuk pagi hari ini. Dan sudah saya hadirkan, jangan berpindah frekuensi dulu ya. Tetap setia di Star 105.5 FM. Oke warga Star, ini ada informasi menarik buat Anda. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya para pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling ya, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Nah, warga Star bisa lihat di IG dan TikTok kami, @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Oke warga Star, kami akan hadirkan beberapa lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan dari Avenged Sevenfold dengan A Little Piece of Heaven. Selamat mendengarkan untuk Anda.

0: Asik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?

0: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Pagi, Anton.
7: Pagi, Bella.
6: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
11: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
10: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
11: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
10: Iklan di mana?
11: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
10: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
11: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
10: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
11: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
10: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
12: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok,

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan satu lagu yang terambil dari album The Fame ya, tahun 2008 oleh Lady Gaga, Paparazzi. Lagu ini bercerita tentang obsesi terhadap ketenaran, perjuangan menyeimbangkan cinta dan sorotan media, serta keinginan agar para fotografer ini jatuh cinta padanya. Ya, warga Star, lagu ini secara prestasi sukses besar secara global dan menduduki peringkat ke-6 di tangga lagu Amerika Serikat Billboard Hot 100. Dan video musik sinematiknya disutradarai oleh Jonas Åkerlund. Video musiknya berdurasi hampir 8 menit dan tampil seperti film pendek ya, tentang balas dendam seorang bintang pop. Oke, terima kasih buat yang sudah bersama dengan program ini mulai dari jam 8 tadi pagi ya. Saya akan menyapa untuk yang sudah bersama dengan Star Memory. Selamat bergabung untuk Sheikh, ada Tamara, Nisha dan juga Bella. Fadil yang ada di Pandaan, Shiva yang ada di PDW, Bu Sugeng yang ada di Probolinggo. Nizam, terima kasih. Cak Kencur yang ada di Ndawe. Lagu ini judulnya Republik Sulap, bukan di negeri sulap begitu ya. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo, Pak Purmanam, ada juga Rere. Selamat bergabung juga untuk Ayu yang ada di Pandaan. Terima kasih juga buat Rika. Selamat mendengarkan program Star FM bersama saya Eva Prasanti. Ya, warga Star, penyakit gak kenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan alami yang berkhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat, wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik warga Star, kami akan hadirkan kali ini lagu berikutnya dari ST12, Saat Terakhir.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulikmu di pasar.
0: Walah. Siapa toh Pak Lek? Lampu motor kok gak nyala toh?
1: Oh, itu kemarin lampunya putus belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Soal-soal kena tilang kayak kancaku loh.
1: Oh soal toh?
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Ndur, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ya, kita masuk di materi Star of the Month ya. Warga Star, salah satu lagu yang mempunyai cerita bagi Coklat Band di album Panca Indra tahun 2008 yaitu Suara Kemenangan. Lagu Suara Kemenangan dinyanyikan Kikan duet bersama dengan Anggi Hart, mantan vokalis Frente. Di nuansa etnik terasa kental ya di lagu ini, kendang, gending Bali, bahkan disiredo atau alat musik tiup khas suku aborigin. Membuat lagu ini penuh warna, keduanya bernyanyi bergantian membawakan lirik dua bahasa ciptaan Edwin sang gitaris. Lagu ini biasa didengar saat Piala Thomas atau Uber Cup di tahun 2008 berlangsung. Dan salah satu fakta menarik, saat Kikan vokalis Coklat pada masanya rekaman, ia sangat serius dan diminta untuk segera menyelesaikan take vokal dalam tempo waktunya 8 jam. Baik, kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Coklat. Kali ini terambil di album Panca Indra lewat satu lagu yang berjudul Suara Kemenangan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ari Kusmiran sudah kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Aku Tak Ingin Sandiwara. Ya, Ari Kusmiran ini terkenal merupakan bungsu dari 7 bersaudara, pasangan dari Haji M. Kusmiran dan Haja Juana. Ayahnya seorang anggota DPR dan seorang pengusaha, sedangkan sang ibu adalah seniman batik dan menyukai seni membaca Al-Quran. Keenam kakaknya ini terlebih dahulu berkecimpung dalam dunia musik. Karirnya dimulai sejak dia masih di bangku sekolah dasar. Tahun 70 ia berhasil menjuarai pop singer se-Jawa Timur selama 3 tahun berturut-turut. Sejak itu ia dikontrak perusahaan rekaman Mutiara Record dengan album pertamanya Kenangan Desember, kemudian album Harapan Yang Suci, Muliakanlah Tuhanmu, lagu-lagu Plus Plus, pop Melayu, kemudian lagu Jawa yang berjudul Sok Kapan. Baik warga Star, sudah kami hadirkan Ari Kusmiran untuk Anda. Lanjut saya akan menyapa buat yang sudah bergabung, ada Kaila, Bila, Maya. Selamat bergabung juga untuk Hendarto. Lagunya Ari Kusmiran tadi sudah ini kami hadirkan ya, Aku Tak Ingin Sandiwara. Terima kasih juga untuk Mas Franky yang ada dipanggil. Ada Cynthia dari kawasan Sidoarjo. Bu Ima, apa kabarnya? Hari muktinya ditunggu ya, Bu ya. Ayu, terima kasih. Ada Bu Yuni dari kawasan Gayam. Selamat bergabung juga untuk Nana yang ada di Pasuruan. Terima kasih untuk Om Yudi yang ada di Probolinggo, Bams yang ada di Sidoarjo. Ada Ali Husen, untuk lagunya sudah kami persiapkan dan sudah ada dalam antrian lagu-lagu yang akan kita dengarkan. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, terima kasih untuk Edo yang ada di Jakarta Selatan. Katanya ini temannya Om Yudi yang ada di STI. Oke, lagunya Sabar ya. Pak John Sableng, untuk lagunya saya usahakan untuk bisa kita dengarkan. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut mendengarkan beberapa lagu yang lain ya. Kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu dari Don Burke dengan Boulevard.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo?
9: Halo, dengan Bu Inina ya?
8: Iya, dengan siapa ini?
9: Begini, Bu. Saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi, kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
8: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM dari Irianti Erning Praja sudah kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Ada Kamu. Lagu ini diciptakan bersama Elva Seciora dan ditulis sendiri oleh Irianti. Ada Kamu sebenarnya adalah single tambahan saat album pertama Irianti yang berjudul Ku Harus Mencari di tahun 1986 diedarkan ulang karena kurang diminati di pasar sebelumnya. Dan setelah dirilis ulang dengan single Ada Kamu, album ini langsung sukses besar dan membuat nama Irianti langsung dikenal di dunia musik Indonesia. Baik warga Star, terima kasih buat yang sudah bergabung. Tapi satu informasi dulu ya kami bagikan. Untuk Anda yang punya putra-putri, keponakan, cucu, ayo ikut meriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama KFC dan Star FM. Dengan temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM, acaranya hari Minggu 20 September 2026 mulai dari jam 7 pagi. Anda bisa memilih dua kategori yang kami bagi ya. Untuk usia 4-6 tahun ini masuk di kategori A, sedangkan usia 7-8 tahun masuk di kategori B. Untuk para pemenang, ini akan berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan untuk orang tua dan pendampingnya juga bisa ikut berpartisipasi karena di sana ada full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau WA langsung di Star FM 0818310755. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star yang sudah bergabung di Facebook, ada banyak nama ini ya. Ada Mas Iki, terima kasih. Peter Pan dengan Tak Bisakah tadi sudah kami hadirkan. Toto Blendrang juga untuk lagunya sudah kita dengarkan ya. Terima kasih. Robert Armatu lagunya ini sudah muncul. Tumiar Idawati, Pak Asyian juga sama-sama Pak. Om Yudi, Engelbert Humperdinck-nya ditunggu sudah kami persiapkan. Aba Waisel, terima kasih. Rafael untuk lagunya semoga saya nutut ya untuk menghadirkannya di kesempatan siang hari ini karena waktu yang saya miliki tinggal 24 menit lagi. Terima kasih untuk Pak John Sableng, ada Putri Harisma. Terima kasih juga untuk Anjina Viva dan juga Diva Ananda Putri. Terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk lagunya beberapa sudah kami persiapkan. Pak John Sableng, Muhammad Soleh, Diva Ananda Putri, Cantika, Hasdi, Rafael, Nana Rebecca, Hendrik Bit, ada Aba Waisel, Om Yudi, Mas Franky, Priyo, Pak Asyian, Amiruddin, Bu Ima, Tumiar Idawati, Toto Blendrang, Mas Iki, Adan Anjina Viva, Putri Nur Harisma, Robert Armatu, terima kasih untuk like-nya. Nanti kita akan ketemu lagi. Purin yang ada di Bangil Pasuruan mau ikut? Boleh didaftarkan saja keponakannya atau mungkin anak tetangganya begitu ya. Oke, kita akan lanjut. Kami sudah persiapkan Engelbert Humperdinck. There goes my everything.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya pamit ya. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lagu yang tidak terputar. Saya undur diri dan berikutnya Rani Krishna yang akan menemani Anda untuk program Stargate. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: dan infocus.
1: Bowling kini telah menjadi olahraga yang banyak digemari. Bola yang digunakan dalam olahraga ini pada dasarnya berbentuk bulat polos. Tapi apa jadinya kalau sekarang ini bola bowling hadir dengan motif-motif unik, bahkan menyeramkan. Bola bowling dengan desain zombie benar-benar terlihat menyeramkan. Saat memegang dan menyentuh bola ini, imajinasi Anda pasti akan tertuju seperti Anda sedang memegang kepala zombie yang penuh darah. Bagian pegangan pada bolanya pun disesuaikan dengan lubang pada wajah, seperti lubang hidung atau mata.
0: Sportline, Sportainment in Focus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Jumat 21 Agustus 2026. Lakukan yang terbaik, sisanya serahkan pada semesta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rani Krisna menemani untuk Target Star Joget Asoy, tentunya sampai jam 2 siang nanti ya. 3 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu dangdut, ori, klasik dan juga Bollywood yang siap memberikan terbaik untuk apapun aktivitas warga Star. Eri Susan hadir dengan Mabuk Duit sudah membuka. Kali ini lanjut Linda Karela dengan Mendut Yang. Star Get, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Kabi Hushi Kabigam, hadir dengan You Are My Sonia. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya untuk Anda warga Star yang pengen bergabung ya seperti biasa. SMS WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM. Kali ini satu lagu hadir dari Nazar dengan Seperti Mati Lampu.

0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Siapa Pak Lek? Nepo. Lampu motore kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus belum Pak Lek ganti.
0: Loh, Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kok kancaku loh.
1: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngopo?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak aman toh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Sing tenane.
0: Ndur kandhani kok mending pakai motorku ae Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Yo.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ina Sintia hadir dengan Di Simpang Jalan. Ini berarti orangnya bengong gitu ya. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah, pasti pernah juga mengalami kebingungan. Ditimbang mana yang lebih baik untuk kedepannya, itu pasti. Dengan usaha dan juga doa, insya Allah semuanya akan bisa mendapatkan pilihan yang terbaik. Oke, warga Star kali ini sudah sampai di menit ke-46 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ini ya. Selamat siang saja, Rani sapa dulu untuk Mama Lana. Menyapa untuk Yanti, Sinda, Bunda, Lilis, semangat burcuan. Buat Barani, semangat bertugas dan sehat selalu. Kemudian juga ada Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan. Menyapa untuk Wak Rete, Pak Purmana, Mas Franky, Pak John, Mas Utekno, Marcel, Edi, Mbak Gadis, Mama Dian. Kemudian juga ada Mbak Reni dan juga semuanya saja. Buat Mbak Reni semoga diberi kesehatan serta diberi umur panjang yang barokah. Amin. Yua Masonia diminta sama Davina yang ada di Pondok Mutiara ya. Terima kasih. Halo juga untuk Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo. Tadi sudah hadir lagunya Seperti Mati Lampu Ya Sayang. Om Yudi juga, halo Om. Terima kasih Mbak Rani, selamat tugas ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih kembali. Selamat siang juga untuk Mama Dian di Bangil. Lah mesti Mama Dian ini penyanyinya yang disebut. Kalau di Bollywood sana soalnya penyanyinya itu gak terkenal, justru filmnya. Saya mesti cari dulu ini ya.

kan. Kalau gini ketemu, berarti Nena dari sonder film Danggal gitu. Kalau misalnya disebut penyanyinya, wangil golek aneh. Oke, nanti ditunggu ya.

gestar yang satu ini. Untuk Anda yang punya putra-putri usia 4 sampai 8 tahun atau 9 tahun, bolehlah. Anda bisa ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Kapan itu? Hari Minggu, 20 September 2026, mulai jam 7 pagi. Anda bisa memilih kategori lomba sesuai dengan usia anak Anda ya. Kategori A, usia 4-6 tahun. Kategori B, usia 7-8 tahun. Nah, para pemenang ini nantinya akan berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan juga siaran gratis di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya ya, karena ini full door prize. Jadi jangan sampai dilewatkan, ada hiburannya juga yang pasti. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas warga Star. Untuk pendaftaran silahkan bisa menghubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai ketemu di hari lomba. Oke, saatnya yang satu ini diambil dari soundtrack film Dangal yang dibintangi Amir Khan ya. Hadir lewat suara dari Arijit Singh dengan Nena.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Aigo,
3: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
0: Kok gak bisa? Ini karena dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi gak? Enggak sih.
0: Ampun deh.
3: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
0: Yeah.
3: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
0: Oh.
3: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
3: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
0: Loh.
3: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang
0: Loh.
3: Resmi.
0: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
0: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM.

0: warga Star, saya Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: 105.5 Star FM.
2: Stargate, Star.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Nur Halimah, Hadi dengan Nasib Bunga. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-25, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Oke, warga Star, terima kasih yang masih setia. Ini banyak yang request lagu Bollywood ya. Jadi otomatis Rani akan pilih lagu-lagu yang hit, yang enak, tapi tidak itu-itu saja. Meskipun kadang lo, ini lo lagu Bollywoodku enak Mbak Rani. Iya, tapi kalau itu-itu terus yang diputar ya saya pending dulu. Ini banyak sekali dan banyak yang ngehit dan enak-enak gitu loh, yang memang jarang diputar. Saya dulukan yang itu ya. Baik, terima kasih. Lanjut.

siang, masih di jalur WA. Ada Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Salamnya untuk Bang Tohir, Bang Daus, Pak Suwadi, Bang Tayo, dan juga semua yang lagi mendengarkan ya. Juga Sobat FD yang lagi dengerin Stargate Asia.

Barokah, sehat, bahagia, sukses menyertai. Amin. Mbak Ani ini, tonggo dewe. Mbak Ani, Mas Karji juga, mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang ada di kawasan Jogonalan, Jogosari, Pandaan. Dari Dulhan Hamle Jayengge tadi sudah hadir dengan No Mister Raja, Loke Aja. Diminta sama Reni Pranti Katerji yang ada di kawasan Kejuapanan. Mari bergoyang bersama Star FM. Mbak Reni selamat beraktivitas, sehat selalu. Amin, terima kasih. Masih juga yang suka dengan lagu Bollywood, ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Buat warga Star semuanya saja, salam sehat dan bahagia selalu. Mbak Reni bahagia dan sukses selalu. Kemudian lanjut ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Pak Rete, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas Pri, ada Mbak Gadis, Marcel, Mbak Reni, semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Reni semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ini Bollywoodnya kemarin sudah hadir loh Mas Franky. Jadi mungkin bisa diganti dengan lagu dangdut saja ya. Karena dangdutnya kuotanya masih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Subari yang ada di kawasan Sidoarjo, apa kabar? Kemudian juga ada Ayu yang ada di kawasan Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
1: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Jogger.
12: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Gear.

FM. Seminggu di Malaysia, Imam S. Arifin bersama dengan Nana Mardiana ya. Ali Husen itu lo bertanya, Mbak, seminggu di Malaysia aku lapo ae jare. Ya aku lak nongko. Anjane kok. Lo kalau yang bikin barengan itu bukan nongko, Li. Mente. Sing wis warek lak guyu ae. Baik, warga Star, kali ini sudah ada di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Rani habiskan semuanya karena setelah ini ada tugas. Terima kasih, selamat siang saja untuk Cak Kencur yang di Tengkosan Dawe. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Wong Dawe semuanya ya, selamat mendengarkan. Nge, Hollywoodnya sudah full, jadi gak bisa kalau yang satu ini ya. Ada Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota juga. Sehat selalu dan banyak rezekinya buat Mbak Rani, juga buat yang semua yang lagi mendengarkan Star FM ya. Tak doain sehat dan banyak rezekinya untuk Star FM semakin jaya di udara. Amin. Untuk AGS, mohon maaf ini Mansur yang tak pernah bermimpi saya cari belum ketemu. Silakan bisa diganti dengan lagu yang lainnya ya. CAG yang ada di Silorentek Kulon, Karanganyar Kraton. Gimana kabarnya Mbak Rani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Muza di Pamekasan juga selamat siang. Sementara juga ada Aili ya di kawasan Sidoarjo. Ada Ayu juga yang ada di kawasan Pandaan ya.

sudah memberikan beberapa komennya di Facebook. Selamat siang aja untuk Abah Waisel Sampelangan dari Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Ada Marcel juga. Terima kasih Queen Raninya, sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Sementara ada Toto Blendrang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya buat Arfiae. Sungguh bahagianya pengantin baru. Wong Arfi gak bahagia kan lho Mas Toto, piye to. Menyapa buat Mbak Ani, Mbak Reni, Anwar Eko, Marcel dan juga ada Mas Hasdi dari Panser ya. Mas Utekno dan juga Pak John Sableng dan Wak Rete. Terima kasih banyak Mbak Reni, sama-sama terima kasih kembali. Assalamualaikum Stargate Asoy. Waalaikumsalam. Dari Nana Rebecca, salam aja buat semua yang lagi mendengarkan. Selamat beraktivitas. Mbak Reni semoga sehat dan bahagia selalu serta dilimpahkan keberkahan rezekinya. Amin. Angina Viva juga selamat siang. Kemudian juga ada Diom. Terima kasih. Dan yang sudah memberikan like-nya ada Edi Sugiarto, Nana Rebecca, Solikin Solikin, Abah Waisel Sampelangan, Tony Azura, Reni Prianti Katerji, Yohanes Wahyudi, ada Marcel, Toto Blendrang. Kemudian juga ada Ko Asien, Hasdi Darpanser, Angina Viva, Diom, Heri Susanto dan juga ada Abdul Ghafur. Baik, lanjut kali ini satu lagu dari Orpiar Hogea dengan Jagi Hui Fizai.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear. Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai.
14: Asai.
15: Star Gear.
16: Asai.

105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
8: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah.

105,5 Stereo FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0314040999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear, asai.

95.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Hadir kembali deretan lagu-lagu dangdut modern dan kekinian di 2 siang sampai dengan 5 sore nanti untuk 21 Agustus 2026 ya. Dimana Anda terus bisa jalan aktivitas sampai dengan rampung sore nanti berteman dengan deretan nomor-nomor yang tersaji di sini. Bareng saya Bang Jono di Stargate 2. Sik, asik.

0: Skincare.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2, Sik Asik.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Bro.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Stargate in the hall.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
4: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Hai warga Star, saya Imei.
6: Jangan cintai aku lagi. Jangan sayangi aku lagi.
5: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik!

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out Diva buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
7: Starcat in the hall.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Starcat in the hole.

105,5 Star FM baru saja hadir begitu ya, sebuah nomor yang bertajuk Astaga Bercanda. Sebuah nomor yang kemunculannya juga sempat diinginkan hadir begitu ya, di program Star Gadis yang kedua ini oleh Sheva tepatnya. Banyak nomor yang sudah dihadirkan sejak awal kemunculan program ini tadi, di antaranya nomor yang sempat ditunggu oleh Iska Rima. Ada juga Dian, terima kasih. Kasih Abah-Aba juga sudah dimunculkan, termasuk Tinggal yang di-request oleh Fatma. Pingal tadi sempat dihadirkan gak ya? Oh iya, sempat muncul versinya Safira Inema. Kemudian juga sudah ada Ilyas yang merapat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perceraian Lara juga jelas sudah dihadirkan tadi. Aku tak berarti bagimu menjadi nomor pilihan dari Mami, teman PDW. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga sudah dihadirkan. Ayas juga menantikan perceraian Lara dan sudah muncul. Untuk Bila versi Suliana Cundamani juga sudah disimak tadi kan ya. Pelanggaran Guyan Waton disuka oleh Rika. Kemudian Wirang yang dihadirkan Deni Canan dihadirkan oleh Tania. Ima menghadirkan Ayang-Ayang versi Vitalvia tadi. Ayu memunculkan Welas Hang Ring Kini yang hadir versinya siapa tadi? Syahiba Saufa gitu ya. Ada juga Vira yang memunculkan Kalah yang dihadirkan, maksud saya yang disuarakan oleh Aftershine bersama Rias Tianadi. Ada juga Dian yang memunculkan atau berkontribusi untuk satu lagu bertajuk Rasah Bali. Seva baru saja nikmati Astaga Bercanda gitu ya. Untuk Novi yang menginginkan Negoro Angin karena Deni Canan sudah hadir, praktis gak bisa dimunculkan. Sedangkan Karina yang inginkan Rindunya Hatiku ternyata masih kosong, belum kami miliki. Ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perceraian Laranya sudah terlewat tadi gitu ya, sudah dimunculkan, semoga sempat simak. Salamnya buat semua teman-teman Fish Design yang ada di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo. Sadar posisi dari Suliana terpaksa disimpan karena Suliananya tadi juga sudah berlaga dalam apa tadi ya, Cundamani. Halo juga untuk Nana Rebecca, sepertinya Gedang Rojo masih belum kami punya, jadi belum bisa dihadirkan. Selanjutnya ada Princess yang ada di kawasan Sidoarjo yang mau request di Star G2 ini tampilan dari Naufal Syah Reza yang berjudul Super Exes. Oke, lagunya sudah saya temukan dan siapa dimainkan sesaat lagi. Tapi sebelumnya, saya info dulu untuk warga Star. Ayo meriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya digelar pada hari Minggu 20 September 2026 mulai dari jam 7 pagi. Untuk peserta lomba sendiri dikategorikan dalam kategori A untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun, ada kategori B untuk usia 7 sampai dengan 8 tahun ya. Nah, para pemenang nantinya berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan gitu ya, juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena ada full door prize-nya juga. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan sekarang juga, karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266, atau Anda bisa langsung WA ke Star FM di 081-83-107-55. Dan kini kita bakal jeda dulu Stargate, kita masuk ke segmen tiga album kompilasi coklat. Ada Indie Ten di tahun 98, Tribute to Ian Antono di tahun 2004, dan Kita Untuk Mereka di tahun 2005. Berbicara mengenai album Indie Ten di tahun 98, dalam album ini menjadi debut dari Wong, Caffeine, Coklat dan Padi dalam dunia musik di Indonesia. Kemudian album Tribute
to Ian Antono di tahun 2004 adalah album kompilasi yang merupakan bentuk penghormatan bagi gitaris legendaris Ian Antono yang menjadi personel dari God Bless, di mana lagu-lagu ciptaannya dibawakan kembali oleh deretan musisi papan atas Indonesia dengan aransemen yang berbeda. Sedangkan album Kita Untuk Mereka di tahun 2005 adalah album kompilasi dari Indonesian Voices yang terdiri atas seluruh musisi Indonesia yang bernaung di bawah perusahaan rekaman Sony BMG Indonesia sebagai bentuk ungkapan belasungkawa mereka atas peristiwa tsunami tahun 2004 yang menguncang Aceh dan Sumatera Utara. Yang bakal kita simak kali ini Coklat dengan satu lagu bertajuk Dikhianati.

0: Pastikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the hole.

105,5 Star FM yang sudah menantikan sumber morning dengan tajuk Santri Pekok. Ini ada Cynthia yang dari kawasan Sidoarjo begitu ya. Selamat menikmati. Selamat sore juga untuk Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota. Sayang sekali tampilan yang diajukan dari Gita Yubi Goyang Geleng ternyata belum kami miliki. Menyapa semua rekan-rekan PDW saja semuanya. Salam juga untuk warga Star gitu ya. Terima kasih. Saya tinggalkan Bapak Purmanam untuk ketemu Davina yang dari kawasan Pondok Mutiara. Gala-galanya juga terpaksa belum bisa dihadirkan karena semua versi lagu yang kami miliki dari gala-gala ini penyanyinya sudah pada muncul. Selanjutnya ada Viva yang ada di kawasan Sidoarjo juga menantikan Sadewo dalam Lancar. Baik, lagunya sudah dipersiapkan. Berikutnya ada Eko yang dari kawasan Porong. Dayu AG ini tidak termasuk yang muncul di Stargate 2 ya, munculnya di Stargate pertama. Jam 11 sampai dengan 2 siang. Berikutnya ada Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo yang menantikan suara Gilga Sahir lewat Nemen. Baik, ada juga Mas Frankie yang dari kawasan Bangil. Tua-tua Keladi bukan versi Nala Karisma yang tersedia di diskotika kami, yang ada versi dari Hesti. Itu yang bakal dihadirkan nanti ya. Hesti pembawa lagu kelepak-kelepak gitu ya. Disapa Bapak Ashin, Ibu Susmia, Om Yudi, Mbak Angel, Mbak Ani, Ali Hussein, kemudian Bu Lili, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Iki, Bu Nurul, dan semuanya saja. Selamat aktivitas. Dan sebelum lanjut ke tampilan berikutnya, saya sudah persiapkan Sadewo gitu ya. Sekedar info juga untuk Anda, Radio Star FM di era serba digital ini berkembang dengan beragam inovasi. Salah satu diantaranya menghadirkan program Starkit, di mana kami membuka studio untuk dikunjungi dalam proses pembelajaran. Di sini para siswa, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Star FM dong. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa ya. Sekolah putra putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kontak Star FM di 081-83-107-55 untuk informasi lebih lengkapnya lagi. Kalau Anda penasaran kira-kira seperti apa gambarannya, Anda bisa cek keseruannya dengan tonton di IG kami atau Instagram kami, juga TikTok at StarFM105.5 atau StarKids_Pandaan. Dan ini dia, Sadewo, Lancar.

0: 105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Ah, sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
6: Kenapa
3: sehat.
6: Tidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Stargate in the hole.

105,5 FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya Hesti Klepak-Klepak dengan satu nomor yang jadi request Mas Frankie gitu ya. Tua-tua keladi. Rupanya bakal segera mengakhiri kebersamaan kita di program Target di sesi yang kedua. Terima kasih sebelum program ini saya akhiri untuk Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Sepertinya tampilan yang diinginkan tidak mencukupi waktunya untuk dipersiapkan hadir gitu ya. Karena sesaat lagi saya Bang Jono bakal segera pamit undur diri dan bakal digantikan oleh Fira Zah dari program favorit kita. Baik, terima kasih untuk sudah bersama. Saya bakal menutup program ini dengan satu track lawas dari mendiang Nina Mpo Alpa.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Berawal dari sebuah band indie pop asal Malang, kini Koldiak menjadi salah satu band populer di Indonesia. Awalnya band ini bernama Pirates dan memainkan genre rock yang aktif tahun 2008 sampai 2014. Kemudian pada tahun 2015, nama band berubah menjadi Koldiak dengan mengusung genre pop alternatif. Koldiak banyak terinspirasi oleh band The 1975 dan lirik-lirik lagunya selalu berbahasa Inggris. Baru ketika mereka merambah pasar musik nasional yang lebih luas dan bergabung dengan major label, Koldiak membuat lagu berbahasa Indonesia. Sampaikan tercatat sebagai lagu pertama mereka yang berbahasa Indonesia setelah 3 album sebelumnya, Heartbreaker, Oh, dan No Makeup merupakan album berbahasa Inggris penuh.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu.

95.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Hari Jumat warga Star 21 Agustus 2026. Semoga kabar warga Star selalu dalam keadaan baik. Dan seperti biasa, durasi 3 jam berikutnya kami akan menghadirkan sajian musik pop Indonesia yang lebih baru maupun yang lawas. Hari Jumat edisi Balada All About Love, semua tentang cinta. Lagu-lagu yang diputarin bertemakan percintaan yang tempo musiknya cenderung kalem, cenderung galau, cenderung sendu gitu ya. Kalau yang ngebeat nih up yang semangat bisa kamu simpen untuk hari selain Jumat. Ada obrolan juga seputar percintaan warga Star. Ngobrolin soal pasangan ya. Dan juga bertepatan dengan momentum Agustusan. Selain lomba pasti juga ada banyak peringatan dengan karnaval. Warga Star, seandainya kamu punya pasangan nih, terus pasanganmu izin mau ikut karnaval. Kalau pasanganmu izin ya ke kamu mau ikutan karnaval, yang aku boleh enggak ikutan karnaval gitu. Kira-kira kamu bolehin apa enggak warga Star? Kamu bolehin apa enggak pasanganmu untuk ikut karnaval? Jadi jawabannya dibolehin atau enggak, alasannya apa gitu ya. Kalau saya pribadi sih enggak ngebolehin. Soalnya konsep karnaval dulu sama sekarang itu beda. Zaman dulu kalau karnaval itu lebih banyak yang ditampilkan adalah karya-karya seni, tarian tradisional gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang kan beda. Sound horror-nya ya cenderung yang musik ajaib-ajaib, terus juga bukan tarian tradisional tapi ya busananya juga gitu-gitu. Joget-jogetnya bukan mencerminkan, aduh pokoknya banyak yang sangat berbalik arah gitu ya. Jadi mending enggak usah deh, enggak usah ikutan karnaval gitu. Kalau zaman dulu boleh, soalnya karnaval yang sesungguhnya itu memang peringatan untuk kemerdekaan RI. Jadi lebih banyak memperlihatkan selain karya seni anak bangsa ya. Itu juga kayak semacam flashback gitu loh, flashback tentang masa lampau. Masa di mana masa penjajahan hingga kita tuh merdeka. Jadi ada beberapa patahan video ya di masa lampau itu ketika karnaval ya yang dipertontonkan atau diperlihatkan itu ketika masa penjajahan warga Star, ketika bagaimana masyarakat Indonesia diperlakukan tidak adil oleh para penjajah ya, penyiksaan dan sebagainya, kemudian sampai kita merdeka gitu ya. Jadi lebih banyak poin positifnya. Makanya ketika ada karnaval lewat itu semuanya pada kayak flashback, bisa mengingat masa lampau, terus bersyukur karena kita udah merdeka. Terus juga ada banyak busana Indonesia yang menarik gitu ya, untuk bisa diperlihatkan kepada para khalayak, baik itu dari orang dewasa sampai anak-anak kecil. Nah kalau sekarang kan beda cerita karnavalnya ya. Di luar sound horror-nya yang ugal-ugalan, musiknya juga gitu ya. Anak-anak kecil itu loh melihat, ngelihat, ya gimana ya. Gak semuanya, tapi mayoritas gitu. Mayoritas. Makanya karnaval zaman dulu dan zaman sekarang beda. Kalau warga Star misalnya di zaman sekarang nih, karnaval zaman sekarang gitu, kamu bolehin gak kalau pasanganmu izin mau ikutan karnaval? Silakan hadir di WA 081-831-0755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra.

Barusan dibuka satu penampilan dari Iwan Fals and Geisha. Izinkan aku menyayangimu. Sekarang saya menuju ke track berikutnya, warga Star. Yang satu ini ada sebuah lagu dibawakan oleh seorang penyanyi dari Brunei Darussalam. Dibawakan oleh Jazz Hayat, Aku Butuh Kamu.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Dan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
8: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Virgon. Ini adalah single keduanya Virgon ketika bersolo karir sekitar tahun 2017 kalau yang barusan tampil. Yang pertama itu dengan lagu Surat Cinta untuk Starla. Lagu utama ketika ia bersolo karir ya di luar Last Child. Jadi kalau dia bersolo karir, musiknya yang ia bawakan cenderung balada gitu ya. Tapi kalau bersama grup musiknya Last Child itu lebih ke pop rock, rock and roll gitu ya. Sama sih seperti Anji. Anji kalau sendirian atau bersolo karir itu lagu-lagunya ya balada gini. Tapi kalau bersama grup musiknya kayak yang dulu Drive atau kalau sekarang tergabung di Gas Band ya, itu juga musiknya rock and roll ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Azhara. Informasi azan maghrib hari ini 21 Agustus 2026 untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya. Kalender hari ini azan maghribnya akan jatuh di menit 31 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Azan maghrib akan jatuh di menit 31 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Kurang lebih 5 menitan lagi menuju azan maghrib. Berikutnya kami hadirkan dari Rosa featuring Barsana Bestandi, Bertengkar Manis.

105,5 Star FM. Dawai by Fadila Intan Wargesar, soundtrack dari film Air Mata di Ujung Sajadah yang rilis pada tahun 2023 yang lalu. Wargesar, pasti udah pernah dengar ya, kalau di Star FM ada program Star Kids, program siaran untuk anak-anak TK dan SD. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, minimal 20 siswa ya. Sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Ke track berikutnya, giliran Liodra, Tak Selalu Memiliki.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Siang-siang nyetak motor, mau kemana Pak Lek?
2: Oh ini loh, biasa jemput bulikmu di pasar.
1: Walah, siapa Pak Lek? Lampu motor kok gak nyala toh? Oh,
2: itu kemarin lampunya putus belum Pak Lek ganti.
1: Loh Pak Lek iki.
2: Kenapa?
1: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
2: Oh, so toh.
1: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
2: Yo, ngopo?
1: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
2: Weh, walah dalah banyak men toh denda nih.
1: Lah ya iya.
2: Oh, sing tenane.
1: Nyut, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
2: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
1: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
2: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Lagu dari Bunga Citra Lestari, soundtrack film Keluarga Cemara dengan judul Harta Berharga. Kalau ada yang request lagu ini sering kali, anu Kak Fira requestnya Keluarga Cemara gitu. Keluarga Cemara itu kan judul film. Kalau lagunya itu yang menjadi soundtrack judulnya Harta Berharga ya. Dimana lagu ini juga mengingatkan kita untuk comeback atau kembali ke keluarga gitu, warga Star ya. Apalagi soundtrack film Keluarga Cemara yang rilis tahun 2019 awal. Itu mewek banget sih. Oke, gak bawa kita ke menit 48 lepas dari jam 6 petang atau Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Zahra. Ucapin selamat malam dan selamat datang untuk warga Star yang barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Kalau pasanganmu izin mau ikutan karnaval, kamu bolehin apa enggak, warga Star? Selamat malam buat Aba Waisal di Gianyar Bali, hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau aku sih tak bolehkan ya kalau pasanganku mau ikutan karnaval. Alasannya apa? Ngucapin sama petugas sampai tuntas, salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada juga Arizatul di Pasuruan, hadir Kalvira. Kalau pasanganku mau ikutan karnaval gak apa-apa selama bisa mengelola waktu gitu ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Putra Wijaya di Pasuruan, hadir. Kalau pasanganku mau ikutan karnaval gak tak bolehin kak. Aku malu sendiri soalnya. Masa biarin pasanganku joget-joget di tengah jalan, keliling kota, keliling desa, dilihatin banyak orang. Gak mau. Gak tak bolehin gitu ya. Untuk lagunya dari aku JJ, Lihat Kebunku. Abis ini tampil, terima kasih. Kemudian ada Isma di Pandaan, hadir. Kak, lama gak bergabung, gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Kalau pasanganku izin ikut mau karnaval, gak tak bolehin kak. Aku soalnya gak suka keramaian, gak suka sonhorak. Jadi kalau pasanganku mau ikutan karnaval gak tak bolehin aja, karena gak suka sonhoraknya gitu ya. Oke, terima kasih. Macam-macam ya alasan di antara warga Star. Terus Arfi Florinen untuk alasannya tadi non, karena bagiku jika pasangan ikut karnaval itu wujud kita ikut meramaikan acara memperingati kemerdekaan negara kita. Dan aku orangnya berpikiran positif aja sih, dan hal gini gak pernah aku terlalu pikirkan, apalagi sampai dibikin ruwet wales aja gitu ya. Terima kasih Furin. Kenapa? Iya benar Kak Fira, aku terlalu manjain pasanganku, bucin banget sih. Soalnya aku bersyukur dapat someone seperti dia gitu ya. Oke, terima kasih. Terus ada Ibu Sudiryastuti di Sidoarjo ya. Salam kenal untuk Kak Fira. Salam kenal juga buat Ibu Sudiryastuti di Sidoarjo. Terima kasih. Ada juga Cak Mar di Bangil. Kak mau nanya kenapa? Tanggal berapa pelaksanaan lomba mewarnai anak-anak? Tanggal 20 September 2026 ya. Masih kurang lebih 1 bulan lagi. Jadi bisa segera mendaftar aja di nomor yang tertera di brosur, oke? Kali ini giliran aku JJ, Lihat Kebunku.

105,5 Star FM. Ada dua lagu yang ngebuka untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini. La Luna selepas kau pergi dan juga Leto sejenak. Masih ada banyak lagu-lagu pop Indonesia lebih lawas ya, era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Bisa kamu pesan atau request di sini sambil ngikutin topik cinta yang sedang berlangsung warga sana.

Baik, durasi satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zara. Jangan lupa ikutan topik warga sayang yang barusan aja gabung. Kalau pasanganmu izin mau ikutan karnaval, kamu bolehin apa enggak? Yang barusan aja hadir ada Henry Beat di Kedawung Pasuruan hadir. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Kalau aku tak bolehin sih Kak, pasanganku ikutan karnaval. Tapi saya ikut sebagai medianya. Dan kalau terjadi apa-apa, saya bisa langsung tolong gitu ya. Lagunya Anang featuring Syahrini, Jangan Memilih Aku. Dipersiapkan untuk Kak Viranya, makasih. Ini aku lagi kerja masuk siang Kak. Oke, semangat buat Bro Hendri sampai tuntas nanti ya. Terima kasih. Ada juga Ayub Mamsin di kawasan Jombang hadir. Lagunya saya cek dulu ya bro, soalnya kalau hari Jumat edisi balada All About Love semua tentang cinta. Dan harus yang senduh, yang kalem gitu ya. Kalau pasanganku izin mau ikutan karnaval, gak tak bolehin Kak Vira. Karena kalau karnaval sekarang gak kayak dulu. Karnaval dulu ya, yang diutamakan itu budaya, kreativitas, kebersamaan, dan kebanggaan. Sedangkan karnaval di zaman sekarang, pakaian minim, joget bebas, bagaikan diskotik berjalan gitu ya. Ya memang, makanya agak aneh konsepnya yang zaman sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu tuh pakai kostum bermakna, maksudnya kostum ya adat-adat daerah di Indonesia gitu ya, menjaga tradisi, menghibur semua usia, baik itu yang dewasa, anak-anak. Karena kan yang nonton bukan hanya orang dewasa aja, tapi anak-anak juga gitu loh. Terus membawa nama baik daerahnya juga, warga setan. Nah, kalau yang zaman sekarang kan pakaiannya memang minim-minim, joget tak terbatas ya, jadi kayak los gitu. Tontonan bukan untuk semua usia. Jadi hati-hati ya, untuk warga Star yang mempunyai adik-adik kecil, anak-anak kecil yang masih di bawah umur, ini sangat-sangat harus diperhatikan. Memang gak semua yang ikutin karnaval itu kayak kurang pas usianya atau yang melanggar etika gitu ya. Tapi mayoritas rata-rata dari 100%, 90%-nya itu etikanya gak ada ya. Jadi itu harus mungkin seringkali ditutup matanya ya. Tapi ya gimana lagi gitu. Terkadang mau dihimbau orang tua ke anaknya, tapi orang tuanya suka, jadi anaknya dibiarin aja gitu. Padahal belum waktunya melihat hal-hal yang demikian, apalagi bisa mengikis nilai dan identitas budaya gitu ya. Jadi banyak orang tuh kesimpulannya yang mikir, terlebih yang kontra ya, ini karnaval atau diskotik keliling ya? Dengan musik yang seheboh itu gitu kan, terus joget-joget dengan pakaian yang minim, biasanya yang menjadi pusat perhatian itu selalu cewek. Yang disuruh joget di atas panggung atau joget di atas sound horeknya gitu. Bahkan yang keliling kota, keliling desa. Saya pribadi sih memang gak pernah secara langsung gitu ya melihat. Karena ya sekilas aja udah mengenaskan. Ibaratnya ngelihat sesama cewek gitu ya, dengan tarian seperti itu dilihatin banyak orang, apalagi di area terbuka, bukan area yang 17 plus ya, atau orang dewasa aja. Itu sangat mengenaskan, apalagi anak-anak kecil ikut menikmatinya. Ya. Kita memang gak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa membatasi diri sendiri, warga sayang. Gitu kan, yang bisa. Ya udah, kita masih di segmen memori kita hingga jam 8. Sekarang saya menuju ke track berikutnya yang sudah kamu pesan, ada Rebecca
Maafkan aku mencintai kekasihmu.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
9: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

RFL, ada lagu dari Marvel, Bila Aku. Warga Star, satu bulan lagi, kurang lebih pada tahun, pada bulan September tanggal 20 ya. Lebih tepatnya pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi, di Star FM ada Lomba Mewarna. Star FM bersama KFC Warga Star. Yuk ikut memeriahkan Lomba Mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Warga Star ya. Ini sih biasanya TK dan SD kelas 1 dan 2 gitu ya. Kategori A untuk PAUD maupun TK usia 4 hingga 6 tahun. Kategori B-nya untuk SD.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadis, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

lagu dari Once, Ku Cinta Kau Apa Adanya, ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Habis ini bergeser ke Rock Hits bareng dengan Uzi Aulia. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Sebelum Justin Bieber dan Miley Cyrus, mendiang Aaron Carter pernah menjadi idola remaja global. Sosoknya yang energik, tampan, dan bersuara emas sempat menjadi ikon pop remaja tahun 90-an. Lewat album kedua berjudul Aaron's Party, Come Get It, Aaron Carter meraih popularitas dan sukses secara komersil. Terutama lewat lagu-lagu seperti Aaron's Party, Come Get It, I Want Candy, dan That's How I Beat Shaq. Memasuki usia dewasa, popularitas Aaron perlahan menurun seiring dengan berbagai kasus yang dia alami. Mulai kecanduan obat-obatan terlarang, pelecehan, penggelapan uang oleh keluarga, sampai indikasi tindak kekerasan dengan senjata api. Tanggal 2 November 2022, Aaron Carter ditemukan meninggal dunia di rumahnya di California. Sayangnya penyebab kematian tidak diumumkan kepada publik. Tapi diketahui sebelum meninggal dunia, Aaron sering mengonsumsi beberapa jenis obat penenang.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Gimana kabarnya warga Star? Baik ya, gimana gak baik? Karena habis ini ada long weekend lagi. Oh, bahagia banget ya. Dua minggu, dua akhir pekan berturut-turut long weekend terus. Dan sebelum kita mulai long weekendnya, kita akan dengarkan dulu Rock Hits bareng saya Uzi Aulia di hari Jumat ini. Setelah tadi ada Poison, kali ini kami lanjut dengan lagu dari Extreme, ada Kid Ego.

105,5 Star FM. Dari Extreme, warga Star. Mungkin Anda lebih kenal band ini lewat ya kayak single Overrated mereka itu ya, More Than Words. Tapi lagu-lagu mereka yang lain juga gak kalah bagus. Nah, tentu saja kami bukan hanya memutarkan lagu-lagu dari playlist Rock Hits, tapi juga dari Anda. Kalau Anda mau request lagu yang merupakan lagu rock kesukaan Anda, lagu Rock Hits kesukaan Anda, boleh kirim ke pesan singkat kami lewat WhatsApp di 081-831-0755 atau komen lewat media sosial di halaman Facebook Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Sekarang kita tinggalkan dulu Extreme. Kali ini kami sudah siapkan lagu dari Skid Row, ada The Threat.

105,5 Star FM dari grup yang bernama Shovel dengan Joyride baru saja kami hadirkan. Lagu ini kebetulan permintaan dari Albi Faisal di Biung, Surabaya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Tadi juga ada lagu dari System of a Down yang judulnya adalah Psycho. Permintaan dari Al Momstein di Jombang. Selamat mendengarkan Rock Hits juga malam hari ini. Dan saya ketemu dengan Tayadi Night di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk malam hari ini menunggu kemunculan Dream Theater dengan Home. Ini durasinya lumayan-lumayan nih ya. Apa kabar juga untuk Agus Valian di Sumobito Jombang yang menantikan Vandenberg dengan Burning Heart. Dan juga saya ketemu dengan Mas Heru Mulyono yang menunggu kemunculan Smells Like Teen Spirit dari Nirvana. Matur nuwun, oke, sami-sami. Untuk requestnya Hendrik di Kedawung Pasuruan ini beda lagi, Metallica dengan Whiskey in the Jar. Dan juga ada Robert Cavalera di Pretes yang menantikan, oh sama requestnya sama Mas Heru Mulyono ini ya. Nirvana juga, judulnya juga sama. Spesial untuk Tom Bonetti, Arvi Florinen, Toto, kemudian Eko Metu, ada juga Anwar Eko. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Gimana kalau kita langsung lanjut dengan lagu berikutnya kali ini, ada Vandenberg dengan Burning Heart.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
2: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus, sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
1: Ah, ngantuk aku Bang.
2: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
2: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
1: Iya Bang, aku belum mandi.
2: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
2: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

105,5 Star FM dari Dream Theater baru saja hadir dengan Home, satu track yang diambil dari album yang sebenarnya album ini sendiri juga di kalangan fans cukup populer gitu ya. Judulnya adalah Metropolis Part 2, Scenes from a Memory. Kayaknya lagu di album ini memang durasinya mayoritas panjang. Bukan berarti gak ada yang pendek, ada lagu-lagu yang pendek. Kayak Scene 1 itu kan lagunya sangat pendek gitu, 2 menit durasinya. Tapi kalau yang Home ini tadi 2 menit kali 6. Versi live-nya lebih panjang lagi. Oke, buat yang tadi sudah request ya, selamat mendengarkan untuk Anda. Apa kabar untuk warga Star yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp, Facebook ya, di 081-831-0755, itu WhatsApp. Di Star 105.5 FM. Ayub Malmsteen, tadi requestnya sudah, ada juga Heru Mulyono. Di sini saya juga ketemu dengan Satria Putra yang menantikan lagu dari Kill dengan Tears of Fire. Ada Tony Azura menunggu kemunculan Europe dengan Superstitious atau Twisted Sister dengan I Believe in You. Sementara di sini saya juga ketemu dengan Imam Azhari. Requestnya antara Paramore atau Metallica. Makasih ya Mbak, Bu, Tante, Kakak, iya sakarmu wis manggil apa wis. Pokoknya jadi manggil sama Pak D gitu atau Pak Le, wis gak masuk lah itu. Ada Toto yang menantikan lagu dari Warren dengan I Saw Red. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Sementara ini Sam Uyap alias Mas Bayu. Requestnya Red Hot Chili Peppers dengan Bicycle Song. Terima kasih, sama-sama. Warga Star, sekarang ini kan udah era serba digital ya. Dan kehadiran radio itu sejak dulu sampai sekarang itu selalu bisa beradaptasi dengan berbagai macam teknologi. Salah satunya adalah kami juga hadir di internet atau di dunia maya lewat streaming online. Terus Radio Star FM sekarang juga berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya lewat program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-831-0755. Untuk informasi lebih lanjut, bisa juga kontak lewat DM kami di media sosial ya. Anda juga bisa lihat keseruan kegiatan Star Kids di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau starkids_pandaan. Kali ini kami lanjutkan dengan salah satu hits tahun 90-an dari Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

105,5 Star FM dari Metallica dengan Whiskey in the Jar, lagu yang sudah ada atau eksis sejak tahun 1998. Tahun itu saya ingatnya itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup parah ya, imbas dari krisis ekonomi di tahun 1997 yang masih berlanjut di tahun 1998 sebelum tahun 99 itu mulai sedikit demi sedikit pulih gitu. Selamat malam untuk Rohim di Tanggulangin yang ingin mendengarkan lagu dari X Japan. Judulnya terserah Anda, Mbak. Terima kasih banyak. Oke. Ditunggu kemunculannya nanti. Ada Bams dari Sidoarjo juga. Ini baik System of a Down maupun Red Hot Chili Peppers sudah ada yang request sih. Gimana ngikut aja apa gimana? Ada Mas Frankie juga di Bangil Pasuruan yang request lagu dari Slipknot dengan Duality. Mau tebar salam untuk Chris Fislik, Satria Putra, Arfi, Tom Benetti, kemudian Pak Eko, ada Putra Petir, dan juga di sini ada Kadip Metal, ada Bams, Hendrik Beat, Toto Blendrang, kemudian Anjar Kusuma, Nasba, oh banyak ya ternyata yang disalamin. Termasuk Putri Nur Karisma, semuanya selamat malam, semoga happy selalu. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Ada Mas Didit dari Surabaya yang menantikan back dengan Loser, thank you very much. Ada juga Yuda yang malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Simple Plan, I'm Just a Kid, kalau boleh. Selamat mengudara, Kak. Terima kasih untuk Yuda di Grativa Suruan. Tapi sekarang kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Europe. Ada Superstitious.

105,5 Star FM. Baru saja hadir Warren dengan I Saw Red. Sebelumnya tadi juga ada lagu dari X Japan kami hadirkan dengan judul Kurenai. Buat yang suka lagu-lagu tadi ya, selamat mendengarkan. Dan jangan lupa Pergaster bisa mendengarkan siaran kami juga, salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Kalau Anda sudah punya aplikasi Radio Box di HP, bisa langsung diklik terus search Star FM 105,5. Bisa mendengarkan program Star FM dimanapun Anda berada ya. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Saya menyapa kembali yang baru komen di sini. Ada Ilham Nazariel yang menantikan lagu dari Imagine Dragon atau Dragon Force. Matur thank you, sama-sama. Kemudian di sini juga ada Om Yudi, selamat malam. Hadir aku Mbak Usi, tak nyimak I wish aku Mbak. Nitip salam buat semua pencinta rock hits, salam tiga jari. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih untuk Om Yudi. Dan juga ada Pramestiani yang menantikan lagu dari Soundgarden dengan Live to Rise. Ada juga Pak John yang absen aja, berarti gak hadir ya. Sementara ini ada Roman Mulia yang menantikan lagu dari Kiss, judulnya Forever. Ada juga Putri Nur Karisma yang menantikan Baby Metal dengan Karate. Terima kasih, sama-sama. Dan juga Mbak Tumiar Idawati dari Medan. Selamat mendengarkan. Tapi saya manggilnya bukan Mbak ya, Eda. Tapi sekarang kita simak dulu lagu dari Slipknot, ada Duality.

105,5 Star FM dari Red Hot Chili Peppers. Kami hadirkan judul lagu Other Side. Dan ini membawa kita ke menit 25 lepas dari pukul 9 malam waktu Star FM. Ada event menarik nih buat warga Star yang punya anak-anak yang berbakat, yang suka banget bereksperimen dengan warna. Lomba mewarnai Star FM bersama dengan KFC dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Temanya adalah Warnai Pasuruan bersama Star FM. Catat ya, waktunya hari Minggu tanggal 20 September mulai jam 7 pagi. Di mana untuk anak-anak ini bisa didaftarkan di dua jenis kategori. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun, sementara kategori B usia 7-8 tahun. Nanti para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WhatsApp ke Star FM di 081-83-10755. Jadi sampai jumpa di hari lomba. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Simple Plan. Ada I'm Just a Kid.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor

105,5 Star FM. Saatnya Star of the Month. Dan bintang kita masih coklat ya selama bulan Agustus ini, warga Star. Bicara soal coklat, lagu-lagunya dia ini bukan cuma lagu-lagu yang nuansanya nasionalisme aja yang terkenal. Kayak lagu-lagu popnya dia juga banyak banget. Salah satunya itu dari album Segitiga. Album Segitiga milik Coklat ini bisa dibilang adalah kayak album hitsnya mereka juga. Walaupun dari segi popularitas mungkin masih agak-agak

tidak belum bisa menyamai rasa baru. Tapi bisa dibilang popularitas dari segitiga ini cukup oke gitulah ya. Kayak gak terlalu mengecewakan juga gitu. Album studio ketiga ini dirilis tahun 2003. Masih cukup dekat dengan album pertama. Isinya adalah 12 lagu dengan single hits andalan Segitiga dan Kupilih Dia. Nah, kali ini kami hadirkan Kupilih Dia.

Rocket and stay on Rocket.

105,5 Star FM, ada lagu yang baru saja hadir dari Kix dengan Don't Close Your Eyes. Lagu yang kebetulan di request oleh Anjar Kusuma. Tadi juga ada lagu dari Bon Jovi yang berjudul Keep the Faith, permintaan dari Arfi Florimen di kawasan Gresik. Warga Star, sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Rock Hits. Terima kasih banyak sudah bergabung sejak pukul 8 malam tadi, dan mohon maaf tidak semua request bisa kami mainkan malam hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya bisa kami mainkan semuanya untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Selamat menikmati long weekend. Dan saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sebagai penutup kami hadirkan Tears of Fire dari Kills.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, kembali saya bertugas untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di hari yang baru. Biarlah hari baru ini boleh membawa kita semuanya bersuka cita sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Sungguh kami katakan dan kami melihat sendiri, merasakan betapa Tuhan itu baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar. Ini semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya Tuhan, ketika kami merasakan kebaikan Tuhan, mulut kami, hati kami tidak pernah berhenti untuk memuji akan kebesaran namamu, mengecap segala kebaikan Tuhan yang telah kami lihat dan kami rasakan. Dan biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan pagi hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Kami menyerahkan Persekutuan Udara Praise Lord Program hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu mulai dari awal hingga akhirnya nanti nama Tuhan saja yang kami puji, kami muliakan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian dan kami tahu ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Kami siap menerima berkat Tuhan, kami menerima berkat Tuhan di persekutuan hari ini. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami siap menerima persekutuan udara Praise Lord Program dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian dari El Shaddai sudah kami hadirkan, Yahweh Semanifestavu. Kami akan hadirkan untuk pujian berikutnya dari Stephen Pakpahan, Tanpa Campur Tanganmu Tuhan.

105,5 Star FM dari JCC Worship. Selalu ada jalannya Tuhan, sudah kami hadirkan untuk pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat pertama sampai 6. Hakim-Hakim 3 ayat pertama sampai 6 kita akan baca bersama dengan tema renungan kita, yaitu latihan ketaatan. Latihan ketaatan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Allah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami tahu ketika hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan turun atas kami, pengertian yang baru ada pada kami. Supaya saat kami mendapat pengertian yang baru daripada Tuhan, kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur kepada-Mu. Kami siap menerima berkat Tuhan untuk pagi ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dalam musim-musim kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama Hakim-Hakim pasal 3 ayat pertama sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Allah. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Amin. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini tema renungan kita yaitu tentang latihan ketaatan. Natsnya ada di ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Amin. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan ya, dan tema renungan kita latihan ketaatan. Kita akan renungkannya bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, seorang atlet tentu tidak serta-merta ya mempunyai kekuatan dan kemampuan yang hebat dan menjadi juara dalam suatu pertandingan. Jauh sebelum itu semua, seorang atlet berlatih dengan disiplin dan keras. Ada banyak duka, kesusahan, dan sakit yang harus ia lalui dengan sabar di dalam proses menjadi atlet yang berprestasi. Umat Israel tidak mendengar firman-Nya dengan tidak menumpas habis bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Hal ini tentu menyakiti hati Tuhan, namun ternyata Tuhan justru memakai sisa bangsa Kanaan untuk melatih umat-Nya berperang, karena selama di tanah perjanjian umat-Nya ini tidak pernah mengalami kesulitan dan berperang menaklukkan musuh. Mereka bagaikan anak-anak gampang yang perlu dilatih menghadapi kesulitan, sehingga mereka bergantung kepada Allah. Tuhan ternyata juga memakai sisa bangsa Kanaan itu untuk menguji umat-Nya. Apakah mereka sungguh-sungguh hidup taat dan mendengarkan firman-Nya? Dan melalui latihan dan ujian ini, memang ternyata umat Israel justru berulang kali tidak taat. Mereka justru beribadah kepada Allah bangsa Kanaan itu. Namun Tuhan selalu kembali menyelamatkan mereka, sehingga mereka dapat mengenal Tuhan yang setia. Pendengar terkasih, hidup kita tidak Tuhan bebaskan dari semua masalah dan juga kesulitan. Bahkan Tuhan mengizinkan semua itu untuk kebaikan kita. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji dan mengajar kita agar lebih taat kepada-Nya. Biarlah kita tidak menghindari kesulitan dan masalah, tapi melaluinya kita datang kepada Tuhan dan belajar taat kepada-Nya, sehingga akhirnya iman kita akan bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan kesulitan sebagai latihan dan ujian ketaatan bagi kita. Kalau saat ini sedang kita hadapi yang namanya kesulitan, kalau yang saat ini yang kita hadapi adalah masalah, biarlah kita melihat dengan cara pandangnya Allah bahwa ini semuanya Tuhan izinkan supaya kita mendapat ujian ketaatan kepada-Nya. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian dari Andre dengan Hati Tuhan Tersentuh.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang sebuah masalah, begitu ya. Masalah itu tidak bisa luput dari kehidupan kita. Setiap hari kita bisa menghadapi masalah. Bahkan waktu demi waktu yang Tuhan izinkan, kadang kita tidak bisa mengontrol kapan masalah itu datang. Tapi tergantung bagaimana respon kita atas masalah yang sedang kita hadapi. Sesungguhnya masalah itu punya beberapa tujuan. Kalau dari bacaan kita hari ini dalam Hakim-Hakim 3 ayat pertama sampai yang keenam, masalah itu Tuhan izinkan supaya kita melatih yang namanya ketaatan. Dan yang pasti masalah itu menunjukkan juga bagaimana kita dewasa dalam kerohanian kita. Itu akan sangat nampak dalam kita menyelesaikan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Apakah saat kita menyelesaikan masalah kita seturut dengan kehendak Tuhan atau juga

ada tujuan khusus yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kita menghadapi sebuah masalah. Mari pendengar terkasih, saat kita menghadapi masalah, saat kita diperhadapkan dengan pencobaan yang bertubi-tubi, responlah itu dengan cara pandangnya Allah. Sama seperti orang-orang Israel ketika menghadapi masalah. Ketika dia diperhadapkan masalah, ternyata ada dua respon yang mereka hadapi. Memang tujuan Allah menetapkan mereka tetap di Kanaan adalah supaya mereka dilatih untuk berperang. Tapi ternyata orang-orang Israel tidak hanya berfokus kepada latihan perang yang memang ditujukan Allah supaya mereka ini tahan, bahkan mampu untuk berperang. Justru orang-orang Israel mengikuti Allah-Allah dari orang-orang Kanaan. Dan ini sangat disesalkan oleh Allah. Untuk itu pendengar terkasih, jangan sampai kita salah mengartikan masalah yang saat ini sedang kita hadapi dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya izin, Tuhan punya rencana yang baik. Kita tahu dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yaitu yang terpanggil di dalam namanya. Mendatangkan kebaikan, itu yang janjinya dalam kehidupan kita. Biarlah saat kita menghadapi masalah ini menjadi tujuan Allah untuk menguatkan iman percaya kita, untuk melatih kita, untuk kita menguji apakah kita tetap taat kepada Allah, apakah kita mulai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Karakter yang baik akan timbul lewat ujian-ujian. Kalau kita tahu tentang emas ya, emas itu kan bongkahan batu. Untuk bisa mendapatkan kadar emas yang baik, maka batu-batu yang melapisi dari emas itu harus dilunturkan. Dan cara melunturkan itu bukan sesuatu yang mudah. Dia harus dibakar dengan suhu yang sangat panas. Dan akhirnya batu-batu yang bukan emas yang murni itu akan luntur dengan sendirinya. Dan pada akhirnya emas yang murni itulah yang akan terlihat setelah proses yang luar biasa. Tentang terjadinya mutiara, kita tahu ini juga proses yang begitu berat. Bagaimana kerang itu harus mengalami kesakitan yang luar biasa setelah ada benda yang masuk dalam tubuhnya. Maka tubuhnya mengeluarkan zat yang akhirnya penutup dari benda yang aneh itu sendiri, sampai dia tidak merasa kesakitan tubuhnya karena benda aneh itu. Dan pada akhirnya dilihat mutiara itu muncul dalam kerang itu. Sakit memang. Saya yakin tidak ada masalah yang ringan, tidak ada masalah yang mudah. Perjalanan untuk menyelesaikan masalah, mungkin ada derai air mata yang kita keluarkan, mungkin harus ada tenaga, mungkin harus ada pemikiran, mungkin ada waktu yang terbuang supaya masalah ini cepat selesai. Tapi kalau kita mengutamakan kehendak Tuhan dan menyadari bahwa mengikut Kristus itu memang harus menghadapi yang namanya masalah, pikulah kuk yang kupasang, bebanku itu ringan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam kita mengikut Tuhan, kita harus mengikut Tuhan, memikul kuk, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan setiap hari. Artinya mungkin saat kita memikul kuk atau

Penderitaan yang harus kita jalani, penderitaan yang harus kita lalui, maka itu menjadi penderitaan yang harus kita lalui dalam hari demi hari yang kita jalani. Tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu memang harus kita tanggung sebagai pengikut-pengikut Allah. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan saat kita menghadapi masalah. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Doa, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Termasuk saat kita menghadapi masalah. Jangan lupa bersyukur. Kenapa kok aku harus bersyukur? Padahal aku sedang menghadapi masalah. Ternyata memang itu yang harus dilakukan. Alkitab mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya bukan kita harus mengucap syukur saat kita dalam keadaan baik, diberkati Tuhan. Tapi saat kita menghadapi masalah pun, Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita bersyukur. Bahkan, seperti yang saya katakan tadi, saat kita menghadapi masalah, biarlah kita menghadapi masalah itu dengan cara pandangnya Allah. Supaya dengan cara pandang Allah kita tidak salah dalam menyelesaikan masalah itu. Bahkan harus kita kerjakan, harus kita ketahui bahwa sesungguhnya komunitas yang baik, komunitas yang benar, itu kita butuhkan. Saat kita menghadapi masalah dan kita memiliki komunitas yang salah, komunitas yang buruk, biasanya keputusan yang diambil itu menjadi keputusan yang salah. Tapi saat kita memiliki komunitas yang benar, komunitas yang baik, komunitas yang sehat, itu justru akan membuat kita menghasilkan keputusan dalam menyelesaikan masalah itu dengan tepat, sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang pasti, saat kita menghadapi masalah, kita harus menerimanya dengan penuh sukacita. Amsal 17 ayat 22 itu kan ayat yang tidak asing ya buat kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini kan berarti tentang sakit penyakit. Nah, bisa jadi masalah yang sedang kita hadapi adalah masalah tentang kesehatan. Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, itu adalah surat tentang sukacita, begitu ya. Bahkan ketika Paulus menulis surat itu, Paulus bukan dalam kondisi dia baik-baik saja, nyaman, enak, begitu ya, berada dalam suatu tempat. Dia sedang dalam penjara pada waktu itu. Bahkan ayat-ayat yang tertulis dalam Filipi itu dikatakan bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita menghadapi masalah yang saat ini dihadapi. Demikian juga harusnya kehidupan kita, kalaupun saat ini kita sedang menghadapi masalah, serahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani dalam ibadah doa di tempat saya beribadah, waktu itu saya memimpin pujian begitu ya. Tuhan memberikan pujian, pada waktu itu ada pujian dari Kunyanyi Haleluya. Dan setelah itu ada pujian El Shaddai. Dua pujian ini mengatakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, begitu ya, dalam menghadapi kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita, ada Tuhan yang selalu menyatakan pertolongannya di waktu yang tepat. Tapi di tengah-tengah pujian penyembahan ini kita lakukan, kami lakukan,
bersama dengan jemaat yang lain. Tuhan mengingatkan saya tentang ayat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan memelihara kamu. Ayat ini begitu kuat terdengar dan keluar dalam pikiran saya secara pribadi. Dan kalau hari ini kembali kita menghadapi yang namanya masalah, ayat ini masih relevan buat kita semuanya. Mungkin kita takut, mungkin kita khawatir karena masalah yang belum selesai, kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Maka kita diingatkan bahwa kita harus menyerahkannya kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara hidup kita. 1 Korintus jelas dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dia adalah Allah yang setia, bahkan dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia pasti memberikan pertolongan buat kita semuanya. Tinggal kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu memang tepat pada waktunya. Kami akan hadirkan satu pujian dari DNA dan Janet Glue lewat pujian yang berjudul Immanuel.

105,5 Star FM. Dengan terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh GMS Worship dengan pujiannya Kau 123. Biarlah kita menyadari bahwa kita punya sahabat yang luar biasa. Suka duka memang silih berganti dalam kehidupan kita, tapi kalau kita meyakini ada Yesus yang bersama dengan kita, tentunya seberat apapun kita tetap bersuka cita begitu. Baik, untuk pagi hari ini seperti biasa jam 6 pagi kami akan menghadirkan Gema Nafiri bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini kita mendengarkan Gema Nafiri. Kami ucapkan selamat mendengarkan Gema Nafiri. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Pohon keramat yang kering dan layu. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kitab Yesaya pasal pertama ayat 21 sampai ayat 30 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aduh, kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi pelacur. Tadinya penuh keadilan, kebenaran berdiam di dalamnya, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu telah menjadi kotoran logam dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersengkongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Tuhan semesta alam yang maha kuat, Allah Israel, awas, aku akan melampiaskan murkaku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan berbalik melawanmu dengan tanganku. Aku akan memurnikan perakmu dan akan menyingkirkan segala kotoran darimu. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan dibebaskan melalui keadilan, dan orang-orangnya yang bertobat melalui kebenaran. Namun, orang yang memberontak dan orang berdosa akan dihancurkan bersama. Orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon terbantin yang kamu dambakan, dan kamu akan mendapat celah karena taman-taman yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon terbantin yang daunnya layu dan seperti taman tanpa air. Sahabat Alkitab, di masa kuno, Yerusalem dikenal sebagai ibu kota kerajaan keadilan. Setiap orang yang memasuki gerbangnya tahu bahwa di sana hak mereka akan dilindungi. Hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan kebenaran adalah napas hidup masyarakatnya. Kota itu berkilau seperti perak yang murni, anggurnya manis, dan menyegarkan setiap jiwa yang dahaga. Namun, waktu berlalu, dan kemilau itu meredup. Perak yang berharga itu telah berubah menjadi terak, sampah logam yang tidak bernilai. Anggur yang manis itu telah dicampur dengan air, menjadi hambar dan kehilangan nilainya. Inilah ratapan pilu yang disampaikan Nabi Yesaya dalam Yesaya 1 ayat 21 sampai 30. Sambil menatap Yerusalem, sang Nabi dengan hati hancur berseru, bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang telah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan kebenaran bermalam di dalamnya. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Kejahatan dan dosa sistematik telah merusak jantung spiritual dan moral bangsa. Lebih jauh lagi, Yesaya membongkar borok para penguasa, seperti tulisnya pada ayat 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencurinya. Semuanya suka menerima suap dan mengejar upah. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai ke tangan mereka. Konsekuensi dari rusaknya kepemimpinan ini bukan hanya kehancuran hukum, melainkan juga kehancuran spiritual. Rakyat berpaling dari Tuhan dan mencari perlindungan pada pohon-pohon keramat dan taman-taman dewa yang diambil dari ayat 29, simbol dari penyembahan berhala, pemujaan pada kekuatan materi, kekuasaan, dan ilusi perlindungan palsu. Jika kita merefleksikan ratapan Yesaya ke dalam realitas kebangsaan kita hari ini, kita seperti sedang bercermin pada cermin retak yang sama. Indonesia didirikan di atas fondasi luhur Pancasila, di mana sila kelima dengan tegas mengemanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi kita dengan megah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Cerita-cerita lama sering mengibaratkan Indonesia sebagai untaian zamrud di khatulistiwa. Kita adalah bangsa yang memiliki potensi luar biasa, kaya raya, dan religius bagaikan perak murni dan anggur manis di masa lalu. Namun, mari kita jujur melihat situasi hari ini. Mengapa keadilan sosial itu terasa makin menjauh? Institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir kebenaran justru kerap kali terseret dalam pusaran skandal korupsi. Banyak aparat jatuh dalam suap dan ketidakjujuran. Para penegak hukum dan keadilan diisi oleh oknum-oknum yang meminjam istilah Yesaya, bersengkongkol dengan pencuri. Suap dan gratifikasi telah menjadi pelumas yang memuluskan perkara bagi mereka yang berduit, sementara mereka yang miskin harus menelan pil pahit ketidakadilan. Ketika para pengambil kebijakan mengejar upah dan keuntungan pribadi, melalui proyek-proyek yang dimanipulasi, rakyat kecillah yang menanggung akibatnya. Banyak berita menyebut, sektor hukum di Indonesia saat ini mengalami krisis kepercayaan yang akut karena hukum tidak lagi digerakkan oleh kebenaran, melainkan oleh transaksi di bawah meja. Dampak dari rusaknya penegak hukum dan keadilan ini membawa masyarakat pada keputusasaan sosial. Persis seperti umat Israel yang lari menyembah pohon keramat atau terebin dan taman dewa di tempat-tempat tinggi, masyarakat modern kita pun mulai mencari pohon keramat mereka sendiri. Pohon keramat modern itu bernama kekuasaan, uang, nepotisme, dan kekuatan oligarki. Ketika sistem hukum formal tidak lagi bisa dipercaya untuk melindungi hak-hak rakyat, orang-orang mulai menyembah dan mengandalkan orang dalam atau kekuatan finansial agar bisa bertahan hidup dan mendapat keadilan. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana jabatan dan posisi publik tidak lagi diraih berdasarkan meritokrasi dan integritas, melainkan melalui jaringan dinasti dan kekuatan modal. Masyarakat dipaksa percaya bahwa berbuat jujur akan membawa kehancuran, sementara berkompromi dengan kelicikan adalah jalan menuju keselamatan. Kita mengira bahwa dengan bersandar pada pohon-pohon keramat, kekuasaan dan materi ini, kehidupan bangsa kita akan tetap kokoh dan rindang. Kita merasa aman di bawah naungan sistem yang korup, asalkan kita diuntungkan. Namun, Tuhan tidak bisa dikelabui. Tuhan memberikan sebuah metafora yang sangat kuat dan mengerikan tentang akhir dari segala kepalsuan ini pada ayat 30. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti taman yang kekurangan air. Sebuah pohon keramat mungkin terlihat besar, kokoh, dan berwibawa dari kejauhan. Akarnya tampak mencengkeram bumi dengan kuat. Namun, jika ia mengalami kekeringan spiritual dan moral, perlahan tapi pasti daun-daunnya akan menguning, kering, dan layu. Ia tidak lagi mampu memberikan peneduh, dan ranting-rantingnya yang rapuh siap patah kapan saja saat diterpa angin. Demikian pula dengan sebuah bangsa. Semegah apapun pembangunan infrastrukturnya, sekuat apapun pertumbuhan ekonominya, jika bangsa itu keropos secara moral dan mengabaikan keadilan bagi kaum lemah, maka bangsa itu sedang berjalan menuju keruntuhan. Kita menyaksikan tanda-tanda daun yang layu itu pada saat ini. Krisis keteladanan, polarisasi sosial yang tajam akibat ketimpangan ekonomi, hilangnya rasa aman di masyarakat, serta generasi muda yang mulai apatis terhadap masa depan bangsa adalah gejala-gejala nyata dari pohon yang sedang mengeringkan karena kekurangan air kebenaran. Di tengah gambaran yang serba muram menuju kehancuran, Nabi Yesaya tetap menyuarakan optimisme dan harapan. Pada ayat 25-26, Tuhan berfirman, "Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan terakmu dengan garam api, dan akan menyingkirkan segala timah hitam darimu. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu. Sesudah itu, engkau akan sebutkan kota keadilan, kota yang setia. Tuhan siap memulihkan Indonesia, tetapi pemulihan itu seringkali harus melalui proses pemurnian dengan garam api. Sebuah proses yang menyakitkan di mana borok-borok bangsa ini harus dibongkar dan dibersihkan sampai ke akarnya. Sebagai warga bangsa dan umat Tuhan, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam proses pemurnian ini. Kita harus berani menebang pohon-pohon keramat keserakahan, egoisme, dan ketidakpedulian yang selama ini kita pelihara di dalam hati dan kehidupan kita. Kita harus berhenti menjadi bagian dari sistem yang rusak dan mulai menjadi duta kebenaran yang mengalirkan air kehidupan, yaitu kejujuran, belas kasihan, dan keadilan ke tengah-tengah taman bangsa kita yang sedang mengering dan layu. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, sebelum terlambat dan pohon kebangsaan kita benar-benar mengering dan gugurnya sepenuhnya, mari kita berdoa dan berjuang bersama negeri kita dipulihkan dan para pemimpin kita diberikan kesadaran untuk takut akan Tuhan. Jalan satu-satunya untuk pemulihan negeri kita adalah metanoia, pertobatan sejati, berbalik dari jalan lama yang jahat, dan kembali kepada kebenaran di dalam Tuhan. Jadikan Indonesia rumah yang aman, adil, dan diberkati bagi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
0: Setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi, setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
2: ...105,5 Star FM, pendengar terkasih untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sudah mendengarkan bersama Gema Nafiri, dan semoga ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Baik, untuk persekutuan hari ini, bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, waktu yang kami miliki tinggal sampai nanti 7:30 pagi ya, masih ada 1:20. Dan untuk pagi hari ini kita akan mendengar bersama pujian yang sudah kami persiapkan dari BW Worship, Tuhan Tak Pernah Gagal.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Victor Huta Barat ya, dengan satu pujiannya yaitu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Pendengar terkasih, di menit ke-33 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM, saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk Ibu Kamila. Banyak orang bisa memberi harapan, tapi hanya Tuhan yang memberi kepastian. Amin, terima kasih. Pak Purmanam, terima kasih. Tanpa campur tanganmu Tuhan, tadi sudah hadir ya. Stephen Pakpahan, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Furin, shalom, selamat pagi. Menyapa Bu Lita, Bu Ira, Pak Pur, Pak Lukas Basuki. Untuk pujiannya tadi sudah hadir ya, Hati Tuhan Tersentuh dari Andre Setiawan. Bu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih, hati inilah rumahmu. Angel Peters tadi sudah hadir ya. Bapak Paulus Kumala, dalam hidup di dunia ini bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur kepada Tuhan Yesus itulah yang membuat jasmani rohani kita senantiasa bahagia. Amin. Bu Meti atau Ibu Sri Winarni, terima kasih Kak Eva untuk renungannya pagi ini. Tuhan memberkati. Sama-sama Ibu. Bu Anis, tetaplah kuat, jangan menyerah, bersabarlah sedikit lagi, karena seringkali mukjizat Tuhan datang tepat ketika kamu memilih untuk tetap percaya meski hampir menyerah. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Bagus Dwi Lahar pagi ini menyapa Pastor Triwan Lase, Ibu Gembala Maria, Ibu Nini, Pak Wiji, Pak Sigit, ada Pak Supriyadi, Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Hidup ini adalah kesempatan, betul sekali. Bapak Waluyo Adi, fokuslah kepada Tuhan yang besar, maka masalahmu menjadi kecil. Matius 11 ayatnya yang ke-29 ini ya, 28. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ibu Susi mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan. Pagi ini menyapa Ibu Diana yang ada di Paiton, keluarga yang ada di Bangil, semua pendengar, Tuhan Yesus memberkati. Pak Wiji Wulyono, puji nama Tuhan. Pagi ini menyapa keluarga besar Gereja Kristen Nazareni Narwastu Sidoarjo. Ada Bapak Pendeta Triwan Lase, Bapak Bagus Dwi Lahar, Pak Sigit, Bu Retno, Bu Sutopo, Bu Emi. Tuhan yang akan memulihkan kesehatan Bu Emi, Pak Pendeta Santo Waruwu, dan Ibu Priska GKN Petra Denpasar Bali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu Ira, kau 123 tadi sudah kami hadirkan ya. Tuhan memberkati untuk pagi hari ini. Baik, di pagi hari ini pendengar terkasih, di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami akan hadirkan satu pujian dari Symphony Worship dengan Lekat Dalam Hatimu.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Allah di pihakku dari Regina Pangkirego ya. Baik, selamat pagi untuk Ibu Aci yang ada di kawasan Grati. Hidup mungkin tidak selalu adil menurut ukuran manusia, tapi selalu adil dalam kasih, hikmat, dan waktunya. Amin, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Pak Tony. Terima kasih dukungan doanya nanti di akhir acara persekutuan hari ini ya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Saya akan menyapa buat yang sudah bergabung di Facebook. Abah Waisel, terima kasih. Ada Ibu Endang Hastuti. Selamat pagi, berkat kasih Tuhan selalu menyertai. Satu detik kita lalui karena anugerahnya, satu menit kita lalui karena kemurahannya, satu jam kita lalui karena perlindungannya, satu hari kita lalui karena kasihnya. Amin, terima kasih. Ada Ibu Kartini Raharjo. Pagi ini adalah anugerah terindah, mulailah dengan hati yang bersyukur atas hal-hal kecil yang kita abaikan. Selamat beraktivitas, penuh semangat dan sukses selalu yang dikerjakan, diberkati Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Tuhan selalu menolongku, pujian yang tadi diinginkan oleh Ibu Bertilian ini. Rahman Diskit juga terima kasih. Om Yudi, ku tak dapat jalan sendiri, tadi sudah kami hadirkan ya. Menyapa semua pendengar dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi juga untuk Ibu Santi Endrawati, Mas Yustadi, Aba Waisel, ada juga Bu Endang Hasuti, Ibu Kartini Raharjo, Bu Genuk, Bu Bertilian ini, Pak Ida Bagus, Putri Ratnasari, Rahman Diski, Aldi Bro, Pak Robert Armatu, Ibu Dewi Ros, Bu Novi Margareta, Om Yudi, Mas Franky, Pak Asien, ada Toto Blendrang dan Teguh Haryanto. Selamat pagi Pak Asien, manusia hidup tak lepas dari ujian, bahkan di sekolah pun ada ujian. Kemarin saat saya jemput Cencen pulang sekolah, saat di perjalanan kami ngobrol dan Cencen bilang bahwa hasil ujian ulangan PPKN ya, PKN bagus, tidak remedi karena di sekolah Cencen kalau nilai di bawah 75 harus mengulangi atau ada ulangan. Dan di perjalanan saya senang, sampai di rumah buka tas Cencen dan pengen lihat hasilnya, ternyata dapat 76. Ya, kok dapat 76 selisih 1 kamu remedi, langsung Cencen bilang, ayo papa sering bilang bersyukur-bersyukur, tapi papa lupa gak bersyukur katanya. Cencen dari kecil ditanamkan untuk bersyukur, jangan khawatir tentang apapun dan segala jerih payah pasti ada keuntungan, dan terus menerus berdoa dalam hal apapun, sebab itulah kehendak Allah, dan dikerjakanlah apa yang diperbuat seperti untuk Tuhan. Jika kita fokus kepada masalah, maka akan menutupi kebesaran Tuhan. Amin, terima kasih untuk pagi hari ini kesaksiannya untuk Pak Asien ya. Selamat pagi Cencen, Tuhan memberkati. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa pujian yang lain ya, sebelum nanti kita akan tutup persekutuan hari ini. Selamat pagi untuk Bu Yayu yang ada di GBI Sentro. Terima kasih sudah bergabung. Kalau ada perempuan berdosa atau siapapun yang dihakimi orang, Yesus posisinya ada di tengah, melindungi dan mengajak kita berhenti menjadi hakim. Dia benci dosa, tapi dia sayang banget sama orangnya. Terima kasih untuk Bu Yayu sudah bergabung ya untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ini mungkin GBI Sentro Sidoarjo ya, atau di GBI Sentro Pandaan. Ya, salam kenal dari saya Eva Prasanti. Kita akan dengarkan bersama pagi hari ini. Pendengar terkasih, kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi yang saat ini kita perangi adalah penghulu-penghulu di udara. Apa yang terjadi atas bangsa kita, apa yang terjadi atas tempat tinggal kita, mungkin sering terjadi kecelakaan, mungkin sering terjadi masalah yang bertubi-tubi, bencana. Mari kita sebagai manusia, orang yang ditempatkan Tuhan di tempat kita berada, kita terus berdoa, melakukan doa peperangan, supaya sejahtera Allah lah yang melingkupi tempat tinggal kita, di mana kita berada, supaya kesejahteraan daripada Allah itu yang menjadi kesejahteraan buat kita. Kami akan hadirkan untuk pagi ini satu pujian dari Willyar Kauntu dengan Sebab Peperangan Kita, dan nanti disambung dengan pujian Giving My Best dengan Allah yang berperang ganti kita. Tuhan Yesus memberkati kita.